0: Radio 10.
1: Simply wonderful.
2: Kumuti, kamu tidak kekuat, saya kata, itu hari ku. Kesuat.